0: Sekunden akumbaya balanda ya akumbaya Oregon akumbaya balanda ya akumbaya Sekunden
1: en Filadelfia, esta es la calle.